yang ibah abang, ibah abang, isu yang ibah abang, ibah abang, isu yang ibah abang, ibah abang, isu yang ibah abang, ibah abang, isu yang ibah abang, ibah abang, isu yang ibah abang, ibah abang, isu yang ibah abang, ibah abang, isu yang ibah abang, ibah abang, isu yang ibah abang, ibah abang, isu yang ibah abang, ibah abang, isu yang ibah abang, ibah abang, isu yang ibah abang, ibah abang, isu yang ibah abang, ibah abang, isu yang ibah abang, ibah abang, isu yang ibah abang, ibah abang, isu yang ibah abang, ibah abang, isu yang ibah abang, ibah abang, isu yang ibah abang, ibah abang, isu yang ibah abang, ibah abang, isu yang ibah abang, ibah abang, isu yang ibah abang, ibah abang, isu yang ibah abang, ibah abang, isu yang ibah abang, ibah abang, isu yang ibah abang, ib